0: 长期进行中国印尼关系和一带一路的研究工作。他同样认为当前的全球治理体系需要改革。
1: Saat ini negara-negara berkembang di dalam konteks populasi dunia dan juga ekonomi dunia menempati porsi yang semakin meningkat begitu. Akan tetapi kemudian hak suara dan bagaimana kewenangan pengambilan keputusan di banyak lembaga tata kelola internasional ini masih belum merepresentasikan perubahan posisi dari negara-negara global south ini atau negara-negara berkembang ini. Di Indonesia tentu berharap dapat mendorong sebuah reformasi agar negara-negara global saat ini memiliki ruang untuk partisipasi dan juga pengambilan keputusan yang lebih besar.
2: Di tengah dunia yang semakin tidak stabil ini, konsensus stabilitas seperti apa yang menurut Ibu paling mendesak sekaligus paling realistis?
1: Menurut saya konsensus yang kemudian paling realistis untuk bisa dicapai adalah tentu bukan bagaimana memaksa semua negara-negara global south untuk memiliki pandangan yang sama terhadap berbagai konflik yang terjadi begitu, konflik geopolitik yang ada. Tetapi hal itu tentu memang akan sangat sulit untuk dicapai mengingat banyak sekali kepentingan yang ada begitu. Nah, hal yang lebih penting adalah kemudian bagaimana kita bisa membangun sebuah kesepakatan yang paling minimum tentang bagaimana membuat perbedaan-perbedaan atau masalah yang ada itu tidak membesar menjadi konflik yang lebih besar begitu, apalagi hingga mengorbankan kepentingan negara-negara berkembang. Dan yang paling penting juga adalah menolak penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun untuk terutama juga menggunakan kekuatan militer misalnya sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan begitu. Persaingan di antara negara-negara besar jangan sampai mengorbankan kepentingan dari negara-negara berkembang begitu.
0: 发展中国家要求公平和发展，也愿意通过对话寻求最大的公约数。即使大家利益不同，甚至相互冲突，但不使用武力是大家都认同的底线所在。在论坛现场，我在同越南国防与国际关系研究院院长杨桂南的专访中，也得到了类似的意见。
3: In a world of greater differences, what we need is not less dialogue, but more dialogue, more substantive and more responsible dialogue.From Vietnam perspective, we believe that the security of one country should not build upon insecurity of another. Sustainable security must be built through dialogue, trust, respect for each other's legitimate interests and international law.
4: This year marks the 20th anniversary of Beijing Shanghai Forum. So,what do you think is the unique role the forum has played to promote mutual trust and mutual understanding between defense authorities?
3: In my view, 20 years is a sufficiently long period to test the vitality and value of the strategic forum. The Beijing Shanghai Forum has gone through a period marked by profound changes.In the international and the regional security environment, the values of strategic forum lies not only in building consensus among parties that share the same views, but also in its stability to sustain dialogue among those that continue to have differences. The growing importance attached to the voice of developing countries also contributes.To promoting a more balanced and inclusive approach to international and regional security issues.
0: 其实，在历届的北京香山论坛上面呢，关于海上安全和风险管控的议题，其实一直都有的。但是，像今年这样把这个海上通道的安全专门拿出来做一个平行的会议来讨论的情况呢，确实不多。因为就在现在，在中东地区的战火不断蔓延的过程当中呢，曾经繁忙的海上通道，现在被大家称为叫。战略堵点，一次次的冲击着世界经济和安全的格局。那么在这届论坛上呢，这个关于海上通道安全的这个平行会议也是广受关注。